0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pada pagi hari ini masih bareng sama Kiki di sini ya. Dan sekarang kita udah masuk ke lagu pilihan kamu ya di Hits in the Morning. Oke deh, di lagu pilihan kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2 ada lagu dari Roni Parulian yang bisa kalian vote tentunya ya. Jadi langsung aja join ke Instagram kita di

@rri_produesintang atau boleh banget via WhatsApp kita juga di 0857-5000-4741 atau bisa juga kalian komen-komen di aplikasi RRI digital kalian. Jadi 3 buah lagu dari Roni Parulian yang bisa kalian vote ya. Ini ada lagunya dengan judul Februari, lalu ada Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, dan juga Tak Ada Ujungnya. Oke, jadi nantinya lagu dengan voting yang terbanyak ya, seperti biasa, yang bakal Kiki puterin ke ruangan kamu. Oke, dan sambil Kiki ngasih kesempatan nih, ngasih waktu buat kalian bisa ngevote ya, Kiki bahas dulu kali ya, kita bahas lu Roni Parulian ini. Oke, jadi Roni Parulian ini ya teman Pro 2 bernama lengkap Roni Parulian Nainggolan. Ini lahir pada 9 Juni 2001 ya. Merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia tentunya, dan dia ini keluar sebagai posisi ketiga dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-12 yang disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta ya di Indonesia pada 2022 hingga 2023. Nah, bicara sedikit tentang kehidupan pribadinya ya. Jadi Roni ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara yang ya tentunya dari nama belakangnya ya, Nainggolan. Kita udah bisa menebak ya kalau Roni Parulian ini keturunan Batak nih dari sang ayah, dan ibunya ini merupakan keturunan Tolaki yang berasal dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, Roni Parulian ini juga dikatakan memiliki seorang adik perempuan yang bernama Diva Santika. Nah, kalau bicara soal karirnya ya teman Pro 2, Roni ini sudah mendalami bidang tarik suara dikatakan sejak usia dini nih. Jadi dia dulunya merupakan pemain baritenor-tenor teater musikal yang tergabung juga ya dalam grup vokal yang menyanyikan lagu Batak bernama Golan Junior. Ih, lucu banget. Dan sudah mengeluarkan beberapa lagu juga nih teman Pro 2 ya. Dan grup ini terdiri dari Roni bersama ketiga saudaranya. Dan saat kecil Roni ini juga pernah mengikuti kompetisi bernyanyi idola cilik ya, ternyata di musim keempat tetapi gagal nih dalam tahap audisi. Nah, perjalanan Roni di dunia tarik suara juga dimulai kembali saat dia berusia 17 tahun. Dia mulai mengikuti ajang Indonesian Idol ini, mulai dari Indonesian Idol musim ke-9, musim 10, dan musim 11, tapi semuanya belum ada yang membuahkan hasil nih ya. Dan kemudian dia memutuskan untuk kembali mengikuti ajang Indonesian Idol musim 12 hingga berhasil keluar sebagai juara ketiga dan bergabung dengan label Universal Music Indonesia. Sebuah agensi dari Korea Selatan dan Yogyakarta yang bergerak dalam mode gerilya sejak tahun 2017 ini juga menciptakan sebuah karakter penyanyi solo pria bernama Rayon ya, berdasarkan Roni Parulian nih dikatakannya, dan membuatnya bernyanyi berbagai genre lagu termasuk juga teater musikal dalam bahasa Inggris dan Korea. Lagu-lagunya juga ini baru akan dirilis secara luas pada 2026 ini teman Pro 2. Nah, dan kita bahas juga nih ya tentang penampilannya Roni Parulian ini di Indonesian Idol. Jadi Roni Parulian ini merupakan kontestan pria terakhir ya yang bertahan nih di kompetisi musim ke-12 tadi. Dia juga menjadi kontestan pria terakhir pada babak showcase yang lolos ke babak final showcase setelah diselamatkan oleh Judika sebagai kontestan pilihan juri atau wild card. Nah, dalam kompetisi ini Roni Parulian ini menjadi salah satu peserta dengan ciri khas yang sangat menonjol ya ketika bernyanyi, yaitu suara sengaunya nih ya, dikatakan pada nada-nada yang tinggi, hingga ia mendapatkan julukan rocker masa kini ya dari para juri. Dan dia juga merupakan kontestan yang paling sering nih ya membawakan lagu-lagu cross gender. Oke deh teman Pro 2, dan itu tadi ya kita udah ngebahas sedikit banyak ya tentang Roni Parulian ini di
pagi hari ini teman pro 2. Dan sekali lagi Kiki ingatkan, kalian bisa banget vote lagu dari Roni Parulian ini ya. Ada 3 buah lagu, yaitu Februari, Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, dan juga Tak Ada Ujungnya. Kiki kasih sedikit waktu tambahan ya buat kalian bisa ikutan vote teman pro 2. Langsung aja terutama ke Instagram kita ya, di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story-nya di situ, bisa langsung kalian vote aja. Atau kalian juga bisa japri ya. Japri ke kita nih via WhatsApp ya di 0857-5000-4741. Dari 3 lagu tadi, Februari, Salahi Aku, dan Tak Ada Ujungnya, kalian mau diputerin lagu yang mana? Tinggal kasih tahu aja di WhatsApp kita, atau bisa juga ya komen via aplikasi RRI Digital kalian.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

Oke, teman Pro 2. Kita masih di Hits in the Morning ya, di pada pagi hari ini barengan sama Kiki di sini. Dan tadi ya, kita di lagu pilihan kamu ini ada 3 buah lagu dari Roni Parulian yang udah di-vote juga nih ya, teman Pro 2, sama beberapa teman Pro 2 yang udah join. Thank you banget buat kalian yang udah join ya di pagi hari ini. Jadi di sini nih teman Pro 2, dari 3 buah lagu tadi ya, ada Februari, Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, dan juga Tak Ada Ujungnya. Ini lagu dengan votingan terbanyak ini jatuh kepada lagu Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi ya, dari Roni Parulian. Oke deh teman Pro 2, bakal langsung aja Kiki putarkan ya lagunya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini, dan barusan kita udah dengerin ya lagu dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Gimana pagi-pagi gini masih bahagia dong ya tentunya.

Oke, dan di pagi hari ini ya teman Prodo, kita udah ada di tips pagi nih ya. Ini Kiki mau bagiin tips ke ruang dengar kamu nih ya. Ini tentang hal yang deket banget sama keseharian kita. Karena setiap dari kita ya pasti itu pernah merasakan bosan, yang namanya rasa bosan, kebosanan gitu ya. Nah, dan jadi kebosanan itu teman Prodo dikatakan ternyata ada jenis-jenisnya ya kalau menurut dari psikologinya. Nah, tapi di pagi hari ini Ki mau bagiin tips ke ruang dengar kamu nih, gimana sih cara kita bisa merespons kebosanan berdasarkan penyebabnya. Oke, jadi karena most of us ya, kebanyakan orang, kebanyakan dari kita itu biasanya ya kalau bosan pasti yang dilakuin langsung mencari pengalih perhatian, ya enggak sih? Kayak langsung scrolling sosmed lah, nyetel video, apa nonton, atau main game, atau beralih ke aktivitas lainnya pokoknya ya. Tapi ternyata nih teman Prodo, penelitian psikologi itu menunjukkan bahwa cara terbaik untuk merespons kebosanan itu sebenarnya tergantung pada apa yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau mengutip juga dari JS Tor Daily, peneliti Erin C. Westgate ini menyarankan ada 4 jenis respons yang bisa dipilih ya berdasarkan akar masalah kebosanan yang lagi dialami nih. Oke, jadi dari 4 jenis respons itu ada apa aja? Yang pertama, mengatur tuntutan kognitif. Jadi kalau kebosanannya ini muncul karena ketidaksesuaian antara tingkat kesulitan aktivitas dan kapasitas mental yang tersedia, nah penyesuaiannya itu bisa dilakukan dari sisi aktivitasnya. Jadi kayak misalnya kalian melakukan sesuatu gitu ya, mau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu gitu ya, tapi ternyata tingkat kesulitan sesuatu yang mau kalian kerjakan itu kalian rasa kayak aduh ini di luar persiapan yang udah aku siapin gitu. Nah ini bisa dengan cara mengatur tuntutan kognitif. Jadi aktivitas yang terlalu mudah atau lebih mudah itu bisa dibuat lebih menantang. Misalnya dengan menetapkan batas waktu pengerjaan. Dan sebaliknya juga nih teman Pro 2. Jadi aktivitas yang terlalu sulit, misalnya kalian merasa terlalu sulit tadi, itu bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Jadi kalian tuh gak langsung jenuh di awal, bosen di awal kayak ah udah lah gitu. Enggak gitu ya teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan mengatur sumber daya kognitif. Jadi kalau persoalannya bukan pada aktivitasnya itu, tapi pada kondisi mental yang sedang terkuras ya. Jadi kayak dari kitanya nih ya, emang udah lagi capek-capeknya aja, lagi draining aja gitu ya kalau bahasa zaman sekarang cenah. Jadi langkah yang tepat untuk dilakukan pada ya yang satu ini yaitu dengan memulihkan kapasitas itu terlebih dahulu. Misalnya kalau kalian emang lagi capek aja gitu, lagi bosen yang jenuh aja gitu ya, ya kalian bisa mungkin tidur dulu atau jeda istirahat dulu sebelum balik lagi melaksanakan tugas yang mau kalian lakukan itu teman Pro 2. Nah, selain itu juga mengatur nilai tujuan. Jadi, jika kebosanan ini berakar dari rasa tidak bermakna, nah, satu pendekatan yang efektif adalah mencoba menghubungkan kembali aktivitas tersebut dengan tujuan yang lebih besar. Jadi, kalau kalian kayak punya sebuah task, punya sebuah kegiatan yang harus kalian selesaikan, tapi kalian tuh kayak ngerasa, ah, ngapain sih ini? Gitu. Kayak kurang greget aja gitu kalau mau dikerjain gitu ya teman Pro 2. Nah, kalian bisa coba deh hubungin aktivitas itu dengan tujuan yang lebih besar. Misalnya kalau kalian pelajar gitu ya atau mahasiswa gitu. Kalian bosen nih ngerjain tugas yang sebenarnya kalau mau dibilang kadang ada ya tugas yang mungkin kita ngerasa kayak apa sih ini relevansinya gitu. Apa sih hubungannya gitu ya sama mungkin kedepannya gitu. Nah, kalian coba deh lihat tugas itu sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai tujuan jangka panjang kalian. Jangan kalian lihat kayak ah ini kayaknya gak bakal berguna-berguna banget deh gitu.
Dan yang terakhir ya teman Pro 2, kalian bisa beralih ke aktivitas lain. Nah jadi kalau dalam beberapa situasi, pilihan yang paling tepat ya memang dengan menghentikan aktivitas yang lagi kalian lakukan itu dan mencari sesuatu yang berbeda. Tapi perlu diingat ya teman Pro 2, Westgate sendiri tadi ya, psikolog tadi mengingatkan kita bahwa kalau ini dilakukan sebagai kebiasaan rutin untuk menghindari tantangan kognitifnya, seseorang justru beresiko semakin mudah untuk merasa bosan dalam jangka panjang karena kapasitas mentalnya nggak pernah dilatih ya. Jadi ya nggak apa-apa untuk kayak take a break terus ngerjain yang lain dulu gitu. Mungkin kalian jadi cari pengalihannya ke scrolling sosmed dulu atau main game dulu bentar. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan sampai kalian terlena, jangan sampai penyelesaiannya cuma kayak gitu-gitu aja. Karena tadi ya, dalam jangka panjang ini kapasitas mental kita jadi gak pernah terlatih. Jadinya ya mau ngerjain apa-apa jadi jenuh duluan gitu. Nah, penelitian dari American Psychological Association juga mendukung pendekatan berbasis kognitif kayak gini nih teman Pro 2 dalam mengelola kebosanan. Sebuah studi yang melibatkan siswa sekolah menengah juga menemukan bahwa mereka yang menggunakan strategi kognitif seperti mengingatkan diri sendiri tentang relevansi jangka panjang sebuah tugas tadi ya, ini mengalami tingkat kebosanan yang lebih rendah nih dibanding dengan mereka yang memilih strategi penghindaran kayak ngobrol dengan teman atau mengalihkan perhatian pada hal-hal lainnya. Psychology Today juga menambahkan ya bahwa kebosanan itu sebenarnya bisa kok berfungsi sebagai motivator yang berguna apabila diperlakukan sebagai sinyal, bukan hanya sekedar ketidaknyamanan yang harus segera dihilangkan. Jadi bosan itu, rasa bosan itu ya teman Pro 2, bukan berarti sesuatu yang harus kita hilangkan ya. Ya harusnya itu bisa juga jadi motivasi kita untuk kayak mengerjakan tugas yang harus kita kerjakan itu dengan lebih baik lagi. Jadi ketika seseorang berhenti sejenak untuk bertanya kenapa sih dia merasa bosan, alih-alih langsung melarikan diri dari perasaan itu, nah itu bisa memberikan dirinya sendiri ya, seseorang ini kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih terarah. Nah gitu ya teman Pro 2, jadi pada intinya pertanyaan pertama ketika kalian lagi ngerasa bosan itu seharusnya bukan tentang gimana ya cara aku hilangin rasa bosan ini, aku ngapain ya supaya gak bosan. Tapi coba deh tanya dulu, kenapa ya rasa bosan ini bisa muncul nih? Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2, sedikit tips buat merespons kebosanan berdasarkan penyebabnya nih ya teman Pro 2. Ya, semoga dari tips ini bisa diterapkan ya teman Pro 2. Jadi gak banyak lagi dari kita yang lebih banyak meluangkan waktu untuk doom scrolling mungkin atau main game mungkin atau apapun itu ya, tapi meninggalkan pekerjaan yang harusnya kita kerjakan tadi karena rasa bosan dan jenuh itu. Oke, dan setelah ini ya teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah juga Kiki bakal temani kamu ya tentunya dengan info seputar peringatan yang kita peringati tentunya bertepatan di tanggal 28 Agustus ini. Kira-kira ada apa aja, pokoknya tetap stay tune aja barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
6: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah ada di hari ini dalam sejarah nih ya, teman Pro 2. Dan ternyata nih, di hari ini dalam sejarah ada dua hari peringatan yang bertepatan nih ya dengan tanggal 28 Agustus ini, yaitu ada Hari Komersial Radio dan juga Hari Perempuan Emirat. Oke, kita bahas mulai dari Hari Komersial Radio dulu kali ya, teman Pro 2. Ini infonya ada dikutip dari laman website kita ya di rri.co.id tentang Hari Komersial Radio, apresiasi iklan yang mengudara di radio. Oke, jadi ya teman Pro 2, tanggal 28 Agustus setiap tahunnya itu dirayakan sebagai Hari Komersial Radio. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi iklan-iklan yang mengudara melalui radio. Nah, kalau melansir juga dari laman National Today, peringatan Hari Komersial Radio ini diselenggarakan untuk memperingati momen saat iklan radio pertama kalinya disiarkan. Jadi diketahui nih ya teman Pro 2, pada 28 Agustus tahun 1922, udah lama banget nih ya, untuk pertama kalinya iklan radio itu mengudara di stasiun radio New York, yaitu WEF. Dan iklan tersebut disiarkan untuk mempromosikan agen real estate Queensboro yang terletak di Amerika. Dan tapi sayangnya ya teman Prodo, pendengar radio menganggap iklan ini sebagai gangguan ya, yang harus didengar sembari menunggu musik diputar. Padahal nih teman Prodo, lebih dari satu abad iklan yang diputar setiap harinya di radio itu sudah menjadi bagian penting dari bisnis industri hiburan. Iklan juga membantu stasiun radio untuk memperoleh pendapatan, sedangkan perusahaan yang beriklan dibantu proses promosi produknya. Nah, di samping itu juga teman Pro 2, periklanan di radio itu juga dapat menyediakan lapangan kerja ya bagi orang banyak. Karena gak dapat dipungkiri juga nih ya bahwa kehadiran radio bahkan hingga saat ini itu telah banyak dilupakan ya, akibat berpindahnya para pendengar radio beralih ke platform digital. Gitu teman Pro 2. Nah, itu sedikit tentang Hari Komersial Radio ya. Ini tentang apresiasi iklan yang mengudara di radio. Dan kita tentunya masih bakal hadirkan info-info lainnya ya di hari ini dalam sejarah. Nantinya kita juga bakal ngebahas peringatan, hari peringatan lainnya, yaitu Hari Perempuan Emirat. Kira-kira seperti apa? Pokoknya stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan barusan itu tadi ada lagu Beautiful Colors dari One Republic hadir di ruang tengah kamu. Oke deh, tadi kalau kita udah ngebahas tentang hari komersial radio ya, tentunya dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Nah, berikutnya ini kita ngebahas tentang peringatan lainnya ya, yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus, yaitu Hari Perempuan Emirat. Oke, teman Pro 2. Jadi ya, setiap tahun pada tanggal 28 Agustus itu diperingati sebagai Hari Perempuan Emirat di United Arab Emirates atau UAE atau Uni Emirat Arab ya. Dan peringatan ini bertujuan untuk mengakui kontribusi perempuan Emirat. Selain itu juga teman Pro 2, peringatan ini ya juga untuk menghormati dedikasi, ketabahan, serta pencapaian mereka ya, perempuan Emirat dalam membentuk negara. Kalau melansir juga dari laman National Today, peringatan Hari Perempuan Emirat ini dicetuskan pada tahun 2015 ya, oleh Yang Mulia Sheikha Fatima binti Mubarak. Dia merupakan istri dari pendiri Uni Emirat Arab serta sebagai Presiden Dewan Tertinggi untuk Ibu dan Anak. Di samping itu juga sebagai Ketua Persatuan Wanita Umum dan Ketua Tertinggi Yayasan Pengembangan Keluarga. Nah, jadi ya teman Pro 2, dikatakan pada 28 Agustus tahun 1975 dia mendirikan Persatuan Wanita Umum Uni Emirat Arab. Dengan adanya persatuan tersebut, pada hari itu pun dijadikan hari libur ya, demi memperingati dan mengakui upaya wanita Emirat. Sheikha Fatima juga merupakan pendukung inisiatif literasi orang dewasa serta penyediaan pendidikan gratis untuk anak dan perempuan. Pada tanggal 30 Maret 2021, Sheikha Fatima meluncurkan rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Strategi itu digelar untuk memberdayakan dan mendorong perempuan di seluruh dunia bahkan ya. Atas upaya yang mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan, Sheikha Fatima lalu diberikan penghargaan pada tahun 2017 oleh Uni Women, sebuah organisasi kemanusiaan internasional.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171-3604.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan kita udah ada di penghujungnya hari ini dalam sejarah ya. Tadi kita udah membahas dua peringatan di hari ini, ada Hari Komersial Radio dan Hari Perempuan Emirat. Oke, teman Prodo, dan tentunya kedua info tadi ya Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan selain ini juga Kiki masih temani kamu ya di pukul 9 hingga pukul 10. Hingga jalan pukul 10 nantinya kita bakal masuk ke Asta Cita kita. Tentunya setiap hari Jumat kita membahas seputar lingkungan hidup ya, untuk info update dan mood upgrade. So jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah masuk ke Asta Cita kita ya di pada pagi hari ini. Dan tentunya ya tadi seperti udah kita sampaikan, Asta Cita kita di setiap hari Jumat itu kita membahas seputar lingkungan hidup. Dan juga ya teman Pro 2, info di Asta Cita kita untuk info update mood upgrade kali ini dikutip dari laman www.antaranews.com. Cegah DBD PMI Jaktim gencarkan MDPP di 2 kelurahan. Oke teman Pro 2, jadi Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Timur ya, ini menggencarkan pelaksanaan Mosquito-Borne Disease Prevention Program atau MDPP di 2 kelurahan sebagai upaya mencegah demam berdarah dengue atau DBD ya. Kalau mengutip dari perkataan Ketua PMI Jakarta Timur, Bambang Pangestu Aldrian di Jakarta pada hari Kamis, beliau mengatakan kegiatannya mengedepankan kolaborasi antara masyarakat, kader kesehatan, dan unsur kewilayahan ini merupakan bagian dari program MDPP tadi di wilayah Jakarta Timur sendiri. Gerobak pemberantasan sarang nyamuk atau PSN ini dilakukan di 2 lokasi ya, yaitu di RW 05 Kelurahan Balai Kambang dan RW

07 Kelurahan Pekayon. Tujuannya yaitu untuk membangun budaya hidup bersih dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan sejak dari lingkungan rumah. Bambang juga menjelaskan ya teman Pro 2, pemeriksaan jentik nyamuk nih di rumah-rumah warga ini diisi dengan edukasi langkah-langkah pencegahan yang mudah diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai bentuk penguatan kapasitas kader ya, peserta yang telah mengikuti pelatihan MTPP di PMI Jakarta Timur ini menerima perlengkapan pendukung juga nih berupa raket nyamuk, rompi dan kartu identitas atau ID card. Nah, rompi dan ID card ini sebagai identitas resmi kader saat melaksanakan tugas di lapangan. Sedangkan raket nyamuk sebagai alat sarana pendukung dalam pengendalian nyamuk di lingkungan masyarakat. Selain itu juga PMI Jakarta Timur juga mengedukasi warga ya mengenai penerapan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup rapat penampungan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, jadi ya teman Pro 2, dikatakan juga nih ya oleh Bambang, melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, MTPP ini tidak hanya berfokus pada kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi aja, tapi juga mendorong terbentuknya kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri sebagai langkah pencegahan penyakit berkelanjutan. Sementara itu juga Lurah Pekayon Ahmad Bakri berharap nih ya bahwa melalui program itu kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit DBD juga semakin meningkat dan menjadi budaya penerapan 3M+ di rumah masing-masing sebagai budaya hidup sehat. Hal yang sama juga diungkapkan nih oleh Lurah Balekambang Herman Triyono yang mengucapkan terima kasih kepada PMI Jakarta Timur dalam program MDPP ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,3 FM, teman terwe kamu ya. Dan kita masih di Asta Cita, kita masih membahas juga seputar lingkungan hidup ya. Kalau tadi kita udah membahas info yang datang dari wilayah Jakarta Timur ya, di Jakarta. Kita bergeser ya, kita balik lagi nih ya, membahas info yang datang dari Kalimantan Barat nih, teman Pro 2. Jadi masih mengutip juga dari laman antaranews.com ya, pengembang Kalbar hibahkan teknologi berbasis AI prediksi karhutla. Oke, teman Pro 2. Jadi pengembang teknologi asal Kalimantan Barat, Hajun Mahdi, melalui Hotama Technologies menghibahkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang mampu membantu memprediksi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 24 bulan ke depan. Nah, jadi ya, kalau mengutip dari ujaran Hajun Mahdi di Pontianak ya pada hari Kamis, dirinya mengatakan bahwa teknologi tersebut diberikan secara gratis sebagai bentuk dukungan terhadap

terhadap upaya pencegahan dan mitigasi karhutlah khususnya di Kalbar. Ia juga menjelaskan sistem yang dikembangkan ini menggunakan pendekatan predictive analytics berbasis AI dengan mengolah berbagai variabel dan data untuk menghasilkan pemetaan tingkat resiko karhutla pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Nah jadi ya teman Pro 2, kalau menurut Hajon nih ya, kemampuan proyeksi hingga 24 bulan ini bukan berarti sistem dapat menentukan secara pasti ya kapan dan di mana kebakaran akan terjadi. Tapi teknologi tersebut menghasilkan gambaran probabilitas dan tingkat resiko yang dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Jadi selama ini teknologi banyak digunakan ketika titik api udah muncul nih ya. Jadi mereka itu inginnya mendorong pendekatan yang lebih preventif ya. Jadi dengan data yang cukup, AI ini bisa membantu membaca pola dan memberikan gambaran resiko jauh lebih awal, sehingga kita memiliki waktu untuk melakukan mitigasi. Nah, teknologi tersebut juga telah diperkenalkan ya teman Pro 2 dalam diskusi strategis penanganan karhutla bersama sejumlah pihak juga seperti PMI Kalbar, Balai Pengelola Ekosistem Gambut dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Kalbar, Bank Indonesia, hingga Bank Kalbar. Nah, salah satu fitur utama yang dikembangkan juga adalah Peat Fire Vulnerability Index atau PFVI ya teman Pro 2. Ini merupakan indeks yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi serta memetakan tingkat kerentanan kebakaran pada kawasan gambut. Nah, kawasan gambut sendiri itu memiliki karakteristik kebakaran yang berbeda ya dibandingkan lahan mineral. Jadi saat gambut mengalami kekeringan, api bisa menjalar pada lapisan bawah permukaan sehingga lebih sulit dideteksi dan ditangani. Jadi menggunakan atau melalui PFVI ini, tadi teman Pro 2, sistem ini menggabungkan berbagai indikator yang berkaitan dengan kondisi kawasan gambut untuk menghasilkan klasifikasi tingkat kerentanan wilayah. Data tersebut juga kemudian dipadukan dengan model prediksi AI sehingga dapat memberikan informasi lebih awal mengenai wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan resiko kebakaran.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini dan di penghujungnya Asta Cita kita ya di pagi hari ini. Dan tadi ya kita membahas tentang pengembang Kalbar hibahkan teknologi berbasis AI untuk prediksi karhutlah nih ya. Dan masih mengutip juga dari laman antarange.com. Oke, jadi dikatakan ya teman Pro 2, teknologi tersebut nantinya dapat menjadi instrumen pendukung dalam menentukan berbagai langkah mitigasi, mulai dari prioritas patroli, pembasahan gambut, pengelolaan sumber air, penempatan sumber daya hingga intervensi terhadap kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi. Dan dengan pendekat sistem yang dikembangkan oleh Hotama Technologies ini ya teman Pro 2, ini mengusung 3 lapisan informasi utama, yaitu deteksi kondisi saat ini, pemetaan kerentanan kawasan gambut, dan prediksi resiko ke depan. Dan dengan pendekatan-pendekatan tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan juga tidak hanya memperoleh informasi terkait kejadian yang sedang berlangsung, tetapi juga memiliki gambaran wilayah yang membutuhkan perhatian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah tapi ini ya teman Pro 2, meskipun teknologi ini dihibahkan ya, Hajon menyebut kalau pengembangan sistem tetap membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terutama dalam penyediaan, peningkatan kualitas, dan integrasi data dari berbagai lembaga. Sistem tersebut juga dapat diakses melalui laman https://sistem-terpadu-resiko-karhutlah-kalb.versel.app. Dan kalau berdasarkan juga dari data BMKG ya teman Pro 2 sebagai penutup, hingga Agustus 2026 ini titik panas di Kalbar tercatat ada sebanyak 2610. Dan sementara berdasarkan data BPBD Kalbar untuk luas lahan di Kalbar yang terbakar periode Januari hingga Juli 2026 kemarin ya juga teman Pro 2, ini seluas 38.310 hektar. Oke, teman Pro 2, dan ini dia satu lagu dari Maroon 5 dengan Beautiful Mistakes ya, sekaligus jadi penutup juga buat perjumpaan kita di pada pagi hari ini. Sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, karena setelah ini nantinya di Santai Siang bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu selama 5 jam ke depan. Tetap stay tune ya barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. 90.7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di santai siang hari ini bersama dengan Ties. Dan saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Landscape industri pertunjukan musik tanah air kembali kedatangan destinasi festival baru. Dan gelaran Tomohon Jazz Festival 2026 dipastikan bakal menyapa penikmat musik Indonesia untuk pertama kalinya pada 23 dan 24 Oktober mendatang. Berlokasi di Madeleine Maren Hotel Taman Kelong, Tomohon, Sulawesi Utara, perhelatan musik ruang terbuka ini siap menghadirkan perpaduan antara harmonisasi nada dan kemegahan alam pegunungan khas Gunung Lokon. Sejumlah musisi kenamaan tanah air pun dipastikan siap memeriahkan perhelatan tersebut. Di antaranya ada Khaitna, Malik and the Essentials, Kunto Aji, Nadine Amiza, hingga Wiz Becker.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan dan ini berita duka ya. Dunia musik berduka atas berpulangnya legenda musik country Dolly Parton yang meninggal dunia pada usia 80 tahun usai berjuang melawan penyakit kankernya. Di tengah gelombang duka dari jajaran musik papan atas dunia, penghormatan emosional datang dari Eminem, rapper pemilik nama asli Marshall Mathers itu mengenang sosok sang ikon dengan membagikan surat pribadi yang pernah dikirimkan Parton kepadanya. Lewat akun media sosial pribadinya, Eminem mengunggah foto surat yang diterimanya dari Parton. Surat tersebut dikirimkan usai keduanya sama-sama dinobatkan dan dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2022 lalu. Dalam keterangan unggahannya, pelantun Lose Yourself itu menyampaikan rasa penyesalannya karena belum sempat bertemu secara langsung dengan Parton semasa hidupnya. Namun perhatian serta pesan hangat dari sang legenda country memberikan dampak emosional yang sangat mendalam bagi perjalanan karirnya.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Australia akan melarang lagu yang sepenuhnya dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI masuk tanggal lagu resmi mulai Senin pekan depan. Kebijakan itu muncul di tengah perdebatan soal posisi AI generatif dalam industri musik. Kyodo News dikutip pada Kamis 27 Agustus melaporkan ya, perdebatan menguas setelah versi lagu Madonna Like a Prayer yang dibuat produser Australia dengan vokal dan drum hasil AI bertahan selama 16 pekan di jajaran 20 besar Australia ya. Dan lagu tersebut sempat mencapai posisi kedua dalam tangga 20 besar single Australia milik Australian Recording Industry Association atau ARIA pada Mei dan masih berada di posisi keempat pada Selasa.
1: Info Pro 2.
0: Itu tadi 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman voi.id ya, teman Pro 2. So teman Pro 2, di santai siang hari ini Tia sangat temani kamu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya aku juga akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus

0: Dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di era digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

Oh, kita Mampro 2 masih barengan sama Tias ya di santai siang hari ini, dan kita udah nyampai di hari Jumat nih ya. Bentar lagi dan mau tanggal 1 nih ya teman Pro 2, enggak sabar enggak sih nunggu tanggal 1. Di hari Jumat terakhir nih di bulan Agustus ya. Tetap semangat nih teman Pro 2 buat kamu yang lagi menjalankan aktivitasnya di siang hari ini ya. Semoga apapun itu dilancarkan ya di hari Jumat ini, karena besok udah masuk weekend nih ya. Weekend terakhir di bulan Agustus 2026 ini. So teman Pro 2, kalau untuk cuacanya di luar nih kelihatannya memang cerah sih. Kalau dari pantauan juga perakiraan BMKG di sini sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius ya untuk kondisi panasnya nih. Tapi kalau lihat kabutnya sih nggak terlalu tebal kalau di RRI ini ya teman Pro 2, cuma mungkin di daerah lain ada beberapa wilayah yang cukup tebal. Misalkan ya kamu bisa gunakan masker ya, jangan lupa teman Pro 2 untuk ketika berpergian keluar rumah nih. So teman Pro 2, kita udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia. Dan kalau di sini buat kamu yang mau request lagu favoritnya yang ada di playlist kita, bisa langsung join aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. So di sini ya teman Pro 2, udah ada beberapa dari teman-teman nih yang request ya. Ada yang request lagu Semesta by Kendris, tapi lagu itu belum ada nih di playlist kita. Tapi jangan masalah, jangan khawatir ya. Nantinya mungkin bisa masuk ke playlist kita. Jangan bosan-bosan aja buat request terus. Dan ada juga yang request lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati ya. Dan ada juga yang request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa nih. Oke teman Pro 2, di sini juga ada satu lagi ya yang request lagunya Akbar Shalai featuring Mingse ya dengan Astaga Bercanda, buat nemenin siang kita nih teman Pro 2 yang cerah tapi masih berkabut juga ya. Gak apa-apa ya teman Pro 2, mungkin kita perlu waspada aja, gunakan masker, minum vitamin, jaga kesehatan gitu ya teman Pro 2. So langsung aja aku putarin beberapa buah lagu yang tadi udah di request sama teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, tadi sudah diputarkan beberapa buah lagu yang direquest sama teman Pro 2 ya di siang hari ini. Dan tadi udah ada lagu dari Selena Grace ya, dengan Sumpah Mati. Dan ada juga Jagat Rasa nih dari Samuel Cipta. Dan tadi tambahan ya teman Pro 2, requestan juga dari teman Pro 2 lainnya, Astaga Bercanda ya dari Akbar Chalai featuring Minse. Dan ada juga lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. So teman Pro 2 nih, masih banyak juga yang request ternyata nih, request lagunya Meidra 100 Hidup Lagi Min. Aduh, kalau lagu itu belum ada nih ya di Pro 2 hitlist kita karena belum masuk nih ke playlist kita ya teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, tetap request terus aja biar nantinya bisa masuk juga nih ya ke playlist kita. So teman Pro 2, di sini udah ada yang request juga ya, lagu Naikilah dengan Main-Main Gue dan juga lagunya Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Tanpa berlama-lama langsung aja aku puterin lagunya ya yang udah di request sama teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah di penghujung Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Dan nantinya di pukul 11 hingga jelang azan zuhur, aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Internasional nih. Kamu bisa request juga ya ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Oh, kita mau Pro 2 masih barengan sama Tias ya, ya. Di Pro 2 Hitlist Internasional nih sekarang kita di Santai Siang hari ini. Dan tadi udah diputerin beberapa buah lagu ya sebagai pembuka di Pro 2 Hitlist Internasional ini. Ada dari Gracie Abrams dengan Good Reason. Ada juga Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagunya ya di Internasional Pro 2 Hitlist ini, bisa langsung ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Dan nantinya ya teman Pro 2, aku juga mau infokan akan dikumandangkan azan zuhur ya untuk hari ini ya, di hari Jumat edisi tanggal 28 Agustus 2026, nantinya dikumandangkan di pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Dan di sini teman Pro 2 udah ada beberapa teman-teman nih yang request lagu Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You dan juga BTS dengan Swim. Dan langsung aja tanpa berlama-lama aku langsung puterin lagu ini ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Kita memperudu masih barengan sama Tias ya di santai siang hari ini, dan kita udah masuk nih di segmennya UMKM Connect ya di santai siang hari ini. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin nih teman perudu, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, dan buat kamu yang menjalankan ibadah sholat Jumat juga di hari ini ya,

So teman Pro 2 di UMKM Connect nih, buat menemani santai siang kamu di siang hari ini yang lagi kebingungan ya, mau makan apa nih siang hari ini gitu ya kan. Ada infonya nih ya, kenapa ramen itu jadi ikon kuliner di Jepang nih. Kita ngobrolin soal sejarah ramen juga nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ramen ini merupakan hidangan mie yang berkuah ya. Ini dikenal luas juga sebagai salah satu makanan paling populer dari Jepang. Nah hidangan ini memadukan mie, kaldu, bumbu, dan berbagai pelengkap dalam satu mangkuk yang cukup menggugah selera nih pastinya. Dan melansir dari Japan National Tourism Organization, ramen ini sebenarnya berasal dari Tiongkok sebelum berkembang menjadi hidangan khas Jepang nih teman Pro 2. Nah ramen kemudian mengalami berbagai perubahan hingga memiliki karakter, rasa, dan tradisi penyajian yang disesuaikan oleh masyarakat Jepang nih. Nah, ternyata asal-usul ramen di Jepang ini dapat ditelusuri ya hingga awal abad ke-20 nih. Pada tahun 1910 ya, sebuah restoran Tiongkok di Asakusa, Tokyo mulai menyajikan hidangan yang kemudian dikenal sebagai ramen nih teman Pro 2. Dan melansir dari Universitas Komputer Indonesia, hidangan tersebut pada awalnya dikenal sebagai Shinasoba yang berarti mie Tiongkok dalam bahasa Jepang nih. Lalu ramen semakin populer setelah masyarakat Jepang mulai menerima hidangan tersebut sebagai makanan sehari-hari yang terjangkau nih teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang sejarah dan ciri khas dari ramen ini. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan masih ngobrolin soal ramen nih teman Pro 2. Mungkin di antara kamu ada yang udah sampai juga nih ya di kedai ramen ya, Sugi Ramen mungkin ya, yang ada di jalan mana itu, Darun Najah sih ya kalau gak salah itu, deket Simpang 5 ya. Langsung deh cicipin ya ramen yang ada di Sintang ini. Nah teman Pro 2 nih ya, ternyata salah satu ciri khas ramen ini terletak pada mie gandum yang dibuat menggunakan kansu ini, yaitu larutan bersifat basah ya. Dan penggunaan kansu ini membuat mie memiliki tekstur yang kenyal yang berbeda dari jenis mie Jepang lainnya. Dan ramen juga memiliki pilihan jenis kuah yang dapat disesuaikan juga nih sama bumbu serta bahan dasar yang digunakan nih teman Pro 2. Nah, kaldu ini juga dapat menggunakan bahan seperti ayam, ikan, seafood ataupun tulang B2 ya, sesuai dengan karakter ramen yang dibuat nih teman Pro 2. Dan selain kuah juga, ramen ini biasanya dilengkapi berbagai bahan seperti sayuran, seafood, daging, ataupun telur ya teman Pro 2. Ada perpaduan mie, kuah, dan juga pelengkap tersebut yang membuat setiap mangkok ramen itu dapat memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda nih ya. Dan kaya banget akan rasanya nih teman Pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya teman Pro 2 tentang sejarah dari ramen ini yang bisa banget nih sebenarnya jadi ide UMKM kamu nih kalau kamu mau buka juga ya UMKM di sana nih atau di Sintang ini ya, buat jadi yang the bestnya, the best mart-nya ya. Oke, so teman Pro 2 tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di Pro 2 RRI Sintangnya teman Pro 2. Kita masih juga di UMKM Connect nih, segmennya di Santai Siang hari ini. Dan kita ngobrolin tadi seputar ciri khas ramen dan juga sejarahnya sedikit nih ya teman Pro 2. Nah ini setiap wilayahnya ada beberapa yang kemudian mengembangkan ciri khasnya sendiri nih teman Pro 2, sehingga ramen ini memiliki banyak variasi yang berbeda. Sapporo ini terkenal dengan ramen miso, sedangkan Fukuoka dikenal melalui ramen Hakata ya, dengan kuah tonkotsunya yang pekat nih. Nah, popularitas ramen ini gak cuma berkembang di Jepang nih teman Pro 2, tetapi juga menyebar hingga menjadi makanan yang dikenal secara internasional. Berangkat dari sajian sederhana, ramen ini kemudian menjadi ikon kuliner Jepang yang cukup mendunia ya. Dan popularitas ramen semakin meluas setelah muncul inovasi ramen instan yang menawarkan cara penyajian lebih praktis bagi masyarakat. Dan di tahun 1958 ya, Momofuku Ando menciptakan mie instan melalui Nissin Foods yang kemudian juga menyebar ke berbagai negara nih teman Pro 2. Jadi ramen ini gak hanya menjadi makanan sehari-hari ya, tetapi juga jadi bagian penting dari budaya kuliner Jepang nih. Dan berbagai inovasi menjadikan ramen ini sebagai sebuah tradisi yang sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman juga ya teman Pro 2. Nah itu tadi ya teman Pro 2 infonya di UMKNEK siang hari ini ya, gimana ramen ini menjadi ikon kuliner Jepang dan juga sejarahnya nih teman Pro 2. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
6: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Nantinya ya di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan ya Gaspol, gagasan seputar olahraga ke ruang dengar kamu dengan olahraga lokal di Indonesia nih. So teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak.

0: kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Baik teman Pro2 semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

Jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan.

kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita nomor 2 tadi sudah kita ikuti ya, gagasan seputar olahraga ya, dengan olahraga lokal di Indonesia. Dan nantinya di pukul 14 hingga jelang azan asar, aku akan hadirkan entertainment room ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu,

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3178.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Dua, kita mau bahas soal Wisnu Santika nih ya, yang eksplorasi soal album Map of Feelings nih ya. Dan di sini juga dia guide Judika hingga Tiara Andini nih, teman Pro 2. So, teman Pro 2 ya, Wisnu Santika akhirnya menetaskan album debutnya bertajuk Map of Feelings, meluncur pada tanggal 26 Agustus 2026 lalu. Dan album ini membawa misi penting ya, dibalik kejujuran karya yang penuh perasaan. Dan selama ini Wisnu itu dikenal sebagai disc jockey atau DJ yang seringkali mengunggah perasaan pendengar lewat beat dan komposisi yang ia buat nih. Nah, menariknya nih teman Pro 2, di album pertamanya ia justru mengawinkan musik elektronik dengan pop yang cukup membuai di telinga kita nih ya. Dan lewat debut album ini, akhirnya Wisnu Santika memilih buka sisi lain dari dirinya. Dan album Map of Feelings menjadi sebuah ruang bagi Wisnu untuk mengeksplorasi cara baru dalam bercerita nih teman Pro 2. Nah, alih-alih menjadikan musik sebagai sekedar pengalaman untuk berdansa nih ya, album ini justru membawa dance music ke wilayah yang lebih personal. Setiap lagu menjadi bagian dari perjalanan emosi dengan lirik sebagai medium untuk menyampaikan cerita yang lebih dekat dengan pendengarnya nih teman Pro 2. Kemampuan menulis lagu dan cerita yang ia rancang juga bersama kolaborator ini ya, ada deretan penyanyi ternama tanah air. Nah, Wisnu juga mengajak 9 kolaborator dari berbagai latar musik, yaitu ada Ari Lesmana, Enau, Judika, Ivan Seventeen, Nuka, Rosa, Maul Ibrahim atau yang ada di Perunggu ya, dan juga Fanny Sugi ini teman Pro 2. Nah, masing-masing ini membawa karakter vokal, perspektif juga pengalaman yang berbeda ya ke dalam dunia musiknya Wisnu nih. Nggak ketinggalan juga nih teman Pro 2, Wisnu Santika juga akan merilis bonus track bersama Tiara Andini yang hadir pada tanggal 11 September mendatang nih. Nah, bonus track ini menjadi pelengkap dari rangkaian cerita yang hadir dari album Map of Feelings ya.

Nah, akhirnya ya teman Pro 2, kolaborasi ini menjadi bagian penting dari konsep Map of Feelings. Dan Wisnu nggak lagi melihat dance music sebagai sesuatu yang harus dibatasi oleh definisi genre aja nih. Jadi baginya nih musik adalah bahasa yang bisa bergerak kemana saja selama mampu menyampaikan sesuatunya nih teman Pro 2. Oleh karena itu Wisnu nggak lagi ingin memperdebatkan soal genre. Album ini justru menjadi representasi dari sisi lain seorang Wisnu Santika, seorang storyteller yang memilih lirik sebagai bahasa baru untuk menyampaikan apa yang ingin ia ceritakan bersama para kolaborator yang masing-masing memiliki warna dan ceritanya sendiri, teman Pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang album terbarunya Wisnu Santika, yaitu Map of Feelings yang gaet Judika hingga Tiara Andini nih. So tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial. Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita masih di Entertainment Room di Santai Siang hari ini. So, teman Pro 2 masih ngobrolin juga nih soal Map of Feelings ya, album terbaru punyanya Wisnu Santika nih, yang gayat Judika hingga Tiara Andini. So, teman Pro 2, lahirnya album ini menjadi langkah untuk memperluas kemungkinan dance music itu sendiri ya. Dan di sini Wisnu ingin membawa musik dance itu kepada halayak yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin selama ini gak merasa dekat dengan dunia musik elektronik nih. Lewat Map of Feelings, dance music nggak harus selalu berbicara tentang club, festival, atau dance floor ya, atau lantai dansa nih teman Pro 2. Ia juga bisa menjadi tempat untuk bercerita tentang manusia, hubungan, perasaan, dan berbagai hal yang kita alami sehari-hari nih teman Pro 2. Dan album ini menjadi babak baru bagi Wisnu Santika, dari seorang musisi yang selama ini dikenal karena kemampuannya membangun energi lewat beat, menjadi seorang storyteller yang menemukan cara baru untuk memetakan perasaan melalui musik. So, teman Pro 2, album Map of Feelings kini sudah dapat didengar di seluruh digital streaming platform ya, dengan bonus track yang akan menjadi pelengkap dari seluruh rangkaian cerita yang akan hadir pada tanggal 11 September 2026 mendatang. So, teman Pro 2, ini infonya aku kutip dari laman voi.id ya.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Informasi sedikit dalam Amprodua, nantinya azan asar akan dikumandangkan di pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya akan hadir juga lagu islami Kerong Dengar Kamu. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

tepat sudah pukul 14:53 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2, di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Cat's Eye membatalkan penampilan mereka dalam Daisy Chainfields Music Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus 2026. Keputusan tersebut diumumkan setelah Megan mengalami cedera pergelangan kaki ketika menjalani latihan tur bersama grupnya. Dan pengumuman pembatalan itu disampaikan Cat's Eye melalui pernyataan resmi kepada penggemar pada Kamis 27 Agustus 2026. Dan Megan dilaporkan mengalami kesleo pergelangan kaki sehari sebelumnya saat menjalani persiapan untuk rangkaian tur mendatang.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Chaereyeong ITZY akan resmi memulai karir solonya dengan merilis karya musik terbarunya pada November 2026. Kabar tersebut telah dikonfirmasi JYP Entertainment setelah sebelumnya diberitakan oleh GTBC Entertainment News pada Kamis 27 Agustus 2026. JYP Entertainment membenarkan bahwa Chaereyeong memang sedang mempersiapkan album untuk mendukung debut solonya pada November mendatang. Dan agensi menyatakan persiapan tersebut masih berlangsung dengan target perilisan album sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain menyiapkan album, Chaereyeong juga dikabarkan segera menjalani proses pengambilan gambar untuk video musik terbarunya. Proses tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan sebelum penyanyi tersebut resmi memperkenalkan diri sebagai solois.
1: Info Pro 2.
2: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Barcelona meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan skor 2-0 atas Athletic Club di Spotify Camp Nou Jumat 28 Agustus 2026. Kemenangan ini terjadi melalui gol dari Rafinha di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan. Rafinha membuka skor pada menit ke-37 setelah menerima umpan dari Pedri, sementara Fermin mengandalkan keunggulan pada menit ke-82 memanfaatkan bola pantul dari sepakan Adeyemi.
1: Info Pro 2.
2: Itu tadi 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman rri.co.id ya, teman Pro 2. Sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita juga di santai siang hari ini. Dan nantinya di sore ceria hari ini akan ditemani oleh rekan aku, Bang Rudy. So, tetap stay tune aja, teman Pro 2, di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Laman website kita rri.co.id, di mana dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Binjai Hulu menggelar turnamen olahraga antar desa yang dipusatkan di Desa Telaga 2. Adapun rangkaian kegiatan ini berakhir pada 26 Agustus ya, di hari kemarin nih. Belum lama ini ya, di mana PLT Camat Binjai Hulu, Yakobus Dozi, mengatakan jika pelaksanaan turnamen olahraga tingkat kecamatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan jika turnamen olahraga ini mempertandingkan sejumlah cabang olahraga yang melibatkan peserta dari desa-desa sekecamatan Binjai Hulu. Adapun cabang yang dipertandingkan ya, ada sepak bola serta bola voli putra dan bola voli putri. Tentunya kegiatan olahraga antar desa tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan peringatan HUT kemerdekaan RI, tapi juga menjadi wadah ya untuk menggali potensi dan bakat olahraga masyarakat di tingkat desa. Harapannya begitu ya, dengan adanya turnamen ini bisa melahirkan tim-tim unggulan yang nantinya mampu begitu ya membawa nama baik Kecamatan Binjai Hulu dalam kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Kita masih di Pro 2. Masih menyapa kamu di pukul 15 lewatnya 40 menit untuk segmen Betang ya. Kali ini informasi selanjutnya datangnya dari Kabupaten Sulu. Di mana Wakil Bupati Kabupaten Sulu Sukardi menghadiri fokus grup diskusi begitu ya, atau FGD atau rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah ataupun Forkopimda dan instansi terkait di ruang rapat Makodim 1206 Putut Cibau pada Senin lalu. Di mana rapat koordinasi ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan serta respon cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sulu. Adapun kegiatan ini juga dilakukan di tengah kondisi Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat dan masih menjadi perhatian bersama. Yang mengatakan jika penanganan Karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik pemerintah, TNI, Polri, instansi terkait maupun masyarakat.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di sore hari ini ya, pukul 15 awalnya 54 menit. Selamat bergabung untuk teman Perahu 2 semuanya, bergabung mendengarkan kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Semangat untuk berbagi aktivitas kalian teman Perahu 2 ya. Jadi tentu ada yang mungkin udah pulang kerja gitu ya, ada juga yang mungkin juga masih berlanjut atau baru memulai pekerjaannya di jam segini. Kita waduh gak tahu teman-teman ya, nyatanya ada ternyata teman-teman yang baru mulai di jam segini. Ada tuh yang kerjanya pakai sip-sipan, kayak siapa bang? Kayak gue. Oke deh ya, kita kasih informasi selanjutnya sore ini dari tentu masih melansir laman website kita rri.co.id. Pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang semula dijadwalkan pada 10 hingga 13 September 2026 di 3 kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kapuasulu diundur nih. Festival yang diprakarsai oleh Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari ataupun LTKL tersebut diundur dan dijadwalkan pada 4 hingga 7 November 2026 mendatang. Adapun penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kualitas udara akibat kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat serta kesiapan untuk menghadirkan peserta dan tamu undangan dari luar daerah hingga mancanegara. Kesiapan perubahan ya, terkait dengan kepastian perubahan jadwal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Bobby Octavianus, ketika menghadiri rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pameran pembangunan ekonomi kreatif Kelam Turis Festival dan panggung hiburan rakyat tahun 2026 pada Kamis kemarin, tepatnya ya 27 Agustus 2026, di mana ia menyampaikan keputusan untuk mengundur Festival Lestari telah melalui berbagai pertimbangan. Muhammad Rizal Inzenai selaku Bupati Sigi Sulawesi Tengah yang merupakan Ketua Umum LTKL periode 2025-2028 akhirnya memutuskan perubahan jadwal ini, meskipun keputusan itu cukup berat bagi seluruh pihak yang telah melakukan berbagai persiapan. Jelang pukul 16 kita akan lanjut lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk informasi ringan lainnya di sore ini ya. Tetap bersama kami, tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

ada lagu dari lagu dari miliknya Regina Ivanova dengan Cerita Baru. Lagunya dirilis tahun 2019 ya, menemani kamu di Pro 2 sore hari ini di segmen Sore Ceria Tema Pro 2. Ku jaga cintamu. Kita kasih informasi buat kamu di hari ini tanggal 28 Agustus. Ini Raja Harald V dari Norwegia. Dari Norwegia meninggal dunia pada usia 89 tahun setelah menjalani perawatan akibat kelainan darah langka. Istana Kerajaan Norwegia mengumumkan Raja Harald V meninggal atau mengembuskan napas terakhir dengan tenang di Rumah Sakit Nasional di Oslo pada Jumat hari ini pukul 6:35 waktu setempat. Dalam 24 jam terakhir sebelum wafat, sejumlah anggota keluarga kerajaan telah datang menjenguk Harald, di mana warga Norwegia juga mulai meletakkan karangan bunga di sekitar istana sebagai bentuk penghormatan. Raja Harald V telah memimpin Norwegia selama 35 tahun sejak naik tahta pada 17 Januari 1991 setelah ayahnya Raja Olaf V meninggal dunia. Tahta Raja Norwegia selanjutnya akan diteruskan oleh putranya, yakni putra mahkota Håkon. Harald dikenang sebagai salah satu figur kerajaan paling populer di Norwegia. Sejumlah pengamat kerajaan menggambarkan sebagai sosok bersahaja, sosok dekat dengan masyarakat dan berperan dalam membuat monarki Norwegia lebih modern serta egaliter. Tove Tallesen, koresponden kerajaan untuk Netavision, menyebutkan bahwa Raja Harald sebagai sosok yang salah satu dari kita. Sementara itu, Caroline Farkley, pakar kerajaan dari majalah She Auckland, mengatakan jika Raja Harald selalu sangat dekat dengan rakyat. Perlu diketahui jika Raja Harald V lahir pada 21 Februari 1937 di kediaman kerajaan Skaugum dekat dengan Oslo. Ia menjadi Raja Norwegia pertama yang lahir di negaranya sendiri sejak abad ke-14. Masa kecil Raja Harald diwarnai Perang Dunia II. Ia baru berusia 3 tahun ketika Nazi Jerman menginvasi Norwegia. Ibunya kemudian membawa Harald dan saudara-saudara melarikan diri ke Swedia sebelum melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat atas undangan Presiden Franklin D. Roosevelt. Setelah perang berakhir, Harald kembali ke Norwegia. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dan wajib militer sebelum diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 1957. Raja Harald kemudian belajar ilmu sosial, belajar sejarah dan ekonomi di Balliol College, Universitas Oxford, Inggris pada 1960 hingga 1962. Kehidupan pribadinya juga ikut mengubah tradisi keluarga kerajaan Norwegia. Harald jatuh cinta kepada Sonja Haraldsson, putri seorang pengusaha yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Ia harus menunggu 9 tahun sebelum begitu ya mendapat izin dari ayahnya untuk menikah. Lebih lanjut, Harald bahkan mengatakan kepada Raja Olaf kala itu bahwa ia memilih tidak menikah apabila tidak diperbolehkan.

dibolehkan menikahi Sonja. Keduanya akhirnya menikah di Katedral Oslo pada 29 Agustus 1968. Keputusan itu kemudian membuka jalan bagi anak-anak Harald untuk menikah dengan pasangan yang juga bukan berasal dari keluarga bangsawan. Berikutnya, salah satu momen penting pemerintahan Raja Harald V terjadi setelah serangan teror di Oslo dan Pulau Utøya pada Juli 2011. Under Breivik menegaskan 8 orang melalui ledakan bom mobil di Oslo sebelum menembak mati 69 orang lainnya, sebagian besar remaja di sebuah kamp pemuda di Utøya. Dalam pidato setelah serangan tersebut, Raja Harald V meminta rakyat Norwegia tetap saling mendukung dan tidak membiarkan rasa takut menguasai diri. Ia juga menunjukkan empati pada keluarga para korban. Harald kembali menarik perhatian pada tahun 2016 ketika menyampaikan pidato yang menekankan keberagaman masyarakat Norwegia, termasuk perbedaan asal-usul, agama, dan orientasi seksual. Di luar tugas kenegaraan, Harald dikenal sebagai atlet layar. Ia pernah 3 kali mewakili Norwegia di Olimpiade dan baru pensiun dari olahraga layar kompetitif pada tahun 2022. Setelah itu ia juga aktif ya dalam isu lingkungan dan menjadi salah satu penggagas cabang World Wide Fund for Nature atau WWF di Norwegia tahun 2022.

Selanjutnya kalau kita bicara tentang kesehatan Raja Harald ke-5. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan Harald terus menurun hingga membuat aktivitas publiknya dikurangi secara permanen sejak April tahun 2024. Ia belakangan menjalani pengobatan kortison akibat anemia hemolitik kelainan langka yang menyebabkan jumlah sel darah merah dalam tubuh menurun. Raja Harald ke-5 kembali dirawat di rumah sakit pada 17 Agustus lalu, belum lama ini, tahun 2026, di mana Haakon kemudian mengambil alih tugas kerajaan sebagai wali raja. Kepergian Harald meninggalkan Ratu Sonja yang telah mendampinginya selama hampir 58 tahun. Ada Putri Martha Louise, ada Haakon, serta 6 cucu lainnya. Lepas dari berbagai skandal yang belakangan menerpa keluarga kerajaan Norwegia, para pengamat menilai popularitas pribadi Harald tetap kuat. Sejarawan bernama Trond Nerven Isaksen mengatakan jika ketika terjadi masalah dalam keluarga kerajaan, orang-orang cenderung menyalahkan siapa saja kecuali sang raja. Kini, perhatian masyarakat Norwegia beralih kepada Haakon yang akan memimpin monarki setelah wafatnya sosok yang selama puluhan tahun dikenal sebagai Raja Rakyat.

0: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi resikonya.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baru pukul 16 lawannya 38 menit di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 dan tentunya masih bakal kasih informasi menarik dong buat kalian. Kali ini informasinya ini tentang update terbaru edaran dari Bupati Sintang ya untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya ya, himbauan Bupati Sintang kepada seluruh masyarakat Sintang ya untuk jangan lupa gunakan masker kalau keluar rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah ya demi kesehatan kita bersama. Mari lindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita dari dampak asap dan pencemaran udara. Jadi beberapa tips ya, melindungi diri dari asap, gunakan masker saat berada di luar rumah, perbanyak beraktivitas di dalam rumah, perbanyak minum air putih, jaga kesehatan dan kebersihan diri, segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan, teman Pro 2. Ini adalah himbauan begitu ya dari Bupati Sintang kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya. Jadi ya kita ketahui bersama teman-teman ya, di mana cuaca kita, kondisi alam kita begitu ya, kemarau masih terus berlanjut. Kalaupun misal ada hujan juga hujannya tidak lama teman-teman ya. Dan kalau bisa kita sampaikan ini hujannya sangat ditunggu-tunggu, diharap-harap begitu ya. Kemudian dari beberapa faktor lainnya selain debu begitu ya karena kemarau, ada lagi ya kebakaran ya, impactnya banyak banget ya, banyak yang dirugikan, lahan yang terbakar, habis itu juga udara menjadi tercemar ya, tidak baik ya, dan dampak kesehatan lainnya banyak, batuk, pilek, sesak napas gitu ya, itu luar biasa banget. Maka dari itu jika kamu berpergian di sore hari ya, Rudy ingatkan, jika ingin berpergian baik itu dekat ataupun jauh, tetap harus gunakan masker kalian teman Pro 2 demi kesehatan kita ya, demi kesehatan kamu pribadi dan orang-orang yang kita cintai teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: Ada lagu dari miliknya Judika dengan lagu berjudul Jadi Aku Sebentar Saja, bakal menemani kamu di Pro 2 sore ini. Tapi sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Judika, kita kasih informasi tentang Taylor Swift yang kembali mencuri perhatian.
1: Ini
0: ya, dimana penampilannya ya, lewat penampilan elegannya saat menghadiri acara Grammy Museum The Icon Session pada 24 Agustus 2026 ini, penyanyi ini memilih gaun hijau transparan yang memberikan kesan elegan, kemudian memadukannya dengan perhiasan berlian bernilai fantastis ya. Dimana untuk kesempatan tersebut, Taylor Swift ini menggunakan gaun The One Nelida berbahan crinkled ya, crinkled silk chiffon berwarna green saffir ya, ataupun green saffir. Ngutip lamannya Reality ya, Reality T, di Rabu kemarin, busana ini memiliki siluet terinspirasi gaya busana malam era tahun 1930-an. Material kain yang sedikit transparan membuat gaun ini tampak ringan dan mengalir ketika dikenakan. Detail ruffle ya bertingkat menghiasi bagian tubuh, sementara garis leher asimetris memberikan sentuhan dramatis. Penampilan semakin mencuri ya, penampilannya semakin mencuri perhatian berkat aplikasi bunga berwarna merah tua pada salah satu bahu. Detail ini sekaligus menjadi aksen warna yang kontras dengan warna hijau lembut gaun. Taylor Swift memilih tidak menggunakan kalung sehingga bagian leher dan aplikasi bunga tetap menjadi pusat perhatian. Pilihan ini membuat keseluruhan penampilannya terlihat mewah tetapi tidak berlebihan. Di antara perhiasan yang digunakan ada anting retro V ya, Ron Diamond Headlong Bezel menjadi salah satu detail paling mencolok nomor 2. Mengutip laporan dari The Fashion Spot, anting ini bernilai $35,000 atau setara dengan 618 juta 800 kian gitu ya. Anting dibuat menggunakan berlian bersertifikat GIA dengan total 3 karat. Batu ini ditempatkan dalam bingkai emas kuning 18 karat khas koleksi dari Headlong Bezel milik Retrofies. Adapun desainnya yang relatif dekat dengan telinga membuat perhiasan ini tidak mengalahkan karakter gaun. Kilau berlian justru muncul di antara rambut Taylor Swift yang ditata dengan sanggul anyaman, dengan beberapa helai rambut dibiarkan membingkai wajah tepatnya ya. Dan itu sangat-sangat luar biasa nomor 2. Beragam komentar positif ya dari warganet ya, yang melihat begitu ya penampilan dan foto terbaru dari Taylor Swift ini.
2: Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu di pukul 17 lewatnya 9 menit ya. Sore hari ini kita kasih informasi untuk kalian. Jadi lalu lintas semakin sore semakin ramai teman-teman di beberapa titik ya. Kalau misalnya di Hwangurai per hari ini gitu ya, berlalu lalang kendaraan roda 2 ataupun kendaraan pribadi, termasuk juga ada beberapa kendaraan-kendaraan besar ya, kendaraan truk tangki ataupun kendaraan CPO begitu ya. Kemudian juga ada beberapa kendaraan ekspedisi yang melalui menuju ke arah Putus Sibau ataupun Kapas Sulu teman-teman ya. Ini baru yang terlihat langsung. Kemudian biasanya yang sering macet itu di kawasan Simpang 5 ataupun Tugu Adipura, karena di situ menjadi satu jalur yang pagi macet gitu ya, sore juga macet, agak-agak renggang itu di jam-jam siang teman Pro 2 ya. Jadi tetap selalu berhati-hati untuk teman Pro 2 yang sore hari ini pulang bekerja ataupun pulang dalam aktivitas luar ruangan teman-teman. Kita juga akan putarkan buat kamu ada himbauan dari Bupati Sintang terkait dengan penggunaan masker di kondisi kabut asap ya, terkait dengan efek dari kebakaran lahan yang terjadi bukan hanya di Kota Sintang tapi dari daerah-daerah lainnya. Berikut kita akan putarkan untuk kamu himbauan Bupati Sintang terkait dengan kabut asap, penggunaan masker dan mengurangi aktivitas luar ruangan.
1: Selamat sore, diberitahukan kepada semua masyarakat Sintang, mengingat udara makin pekat, saya menghimbau kita semua untuk memakai masker dan mengurangi keluar rumah manakala tidak begitu penting. Demikian himbauan saya untuk seluruh masyarakat Sintang. Terima kasih atas perhatiannya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
4: teman terbaik kamu.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Hall, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Lagu dari miliknya Filsa Besari bareng sama The Massive dengan lagunya berjudul Cinema menemani kamu di Pro 2 pukul 17. Sekarang lewatnya 23 menit nih. Kita kasih informasi untuk cuaca kita. Mau ngetip begitu ya, mau ngetip laman bmkg.go.id ya. Di ke

Kecamatan Sintang tentunya ya, di antaranya ya agak-agak muter-muter nih. Ada Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kapuas Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Mekar Jaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Kelurahan Mengubanto, kemudian juga Kelurahan Teluk Kelansam, Sungai Ana, Mertiguna, Tanjung Kelansam, Kelurahan Angah Jaya, Lalang Baru, Kelurahan Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampong, Kelurahan Jelora 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan, untuk perakiran cuaca kita di hari ini semuanya berstatus cerah. Tema Pro 2 ya, dengan kondisi udaranya 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius Tema Pro 2. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini statusnya cerah ataupun berawan Tema Pro 2 ya. Jadi kita doakan bersama semoga dalam waktu dekat ya. Ini kan baru perkiraan teman-teman ya. Semoga dalam waktu dekat bisa besok atau lusa ya ada perubahan untuk cuaca kita ya. Hujan di beberapa hari terakhir memang ada yang mengguyur di sebagian wilayah, bukan hanya di Sintang, ada yang di daerah Skadau ataupun di kabupaten lainnya Tema Pro 2. Semoga dalam beberapa hari ke depan ya hujan dapat turun membasahi bumi Senentang yang rindu gitu ya akan hujannya, gerimisnya, percikan airnya. Gedes. Pukul 17 sekarang lewatnya 25 menit. Lagu santai masih menemani kamu di Pro 2. Nanti aku juga akan hadirkan lagu bernuansa islami. Azan Maghrib jatuh pukul 17 lewatnya 42 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: pendengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya aku kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 pukul 18 sekarang lewatnya 11 menit ya, menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Selamat malam, selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta teman Pro 2. Pukul 19 ya, lebih tepatnya pukul 18 hingga pukul 19 teman kamu di Pro 2 untuk update informasi kita di segmen kultur kita malam hari ini. Di mana kita akan ngomongin soal sejarah Bengkulu dan kisah Bung Karno dari pengasingan hingga pertemuan dengan Fatmawati. Di mana Bengkulu mungkin lebih sering dikenal lewat bunga rafflesia dan garis pantainya. Namun di balik kota yang berada di pesisir barat Sumatera ini tersimpan cerita tentang salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia. Sekitar 4 tahun Soekarno menjalani masa pengasingan di Bengkulu. Masa yang semula dimaksudkan pemerintah kolonial Belanda kala itu untuk menjauhkannya dari pergerakan politik, justru mempertemukannya dengan masyarakat setempat, melahirkan berbagai aktivitas ya, dan memperkenalkan kepada seorang gadis bernama Fatmawati. Jejak kisah itu hingga kini masih dapat ditemui di sejumlah sudut kota Bengkulu. 4 tahun dalam pengasingan. Setelah sebelumnya diasingkan di ND, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu pada 1938. Beliau kemudian tinggal di sebuah rumah milik pengusaha keturunan Tionghoa yang berada di kawasan Anggut Atas, kota Bengkulu. Rumah yang kini dikenal sebagai rumah pengasingan Bung Karno ini menjadi tempat Soekarno menjalani kehidupannya hingga 1942. Di dalamnya, berbagai benda yang berkaitan dengan masa pengasingan masih dapat ditemukan, mulai dari meja kerja, sepeda, koleksi buku hingga perlengkapan kesenian. Pengasingan ternyata tidak membuat Soekarno berhenti beraktivitas. Di Bengkulu, beliau tetap berkegiatan dalam bidang pendidikan, organisasi, politik hingga kesenian. Salah satu jejak pada yang dapat ditemukan Salah satu jejaknya dapat ditemukan melalui kegiatan seni. Soekarno mendirikan kelompok sandiwara yang dikenal sebagai Tonil Monte Carlo. Kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat sekaligus menyalurkan gagasannya selama berada jauh dari pusat pergerakan nasional. Beliau juga memiliki hubungan dengan lingkungan Muhammadiyah di Bengkulu dan terlibat dalam aktivitas pendidikan. Dengan demikian, masa pengasingan Soekarno di Bengkulu kala itu tidak sepenuhnya menjadi masa pasif. Justru, kota tersebut menjadi ruang bagi dirinya untuk terus berinteraksi dengan masyarakat. Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Kita masih di Prau 2 menyapa kamu pukul 18, selamatnya 31 menit di Prau 2 malam hari ini. Masih ngomongin soal Bengkulu dengan cerita dan kisah Bung Karno dari pengasingan hingga pertemuan dengan Fatmawati. Nah, di mana di Bengkulu ya, juga Bung Karno ataupun Soekarno ya punya perjalanan hidup yang tentu layak untuk disimak. Ia bertemu dengan kisah lain ya yang kelak memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Indonesia. Pertemuannya dengan Fatmawati. Pertemuan ini berlangsung pada 1938 ketika Fatmawati putri Hasanuddin yang merupakan tokoh Muhammadiyah Bengkulu datang menemui Soekarno. Saat itu Fatmawati masih berusia sekitar 15 tahun. Hubungan keduanya pada awalnya tidak langsung menjadi kisah percintaan. Nah, di mana Fatmawati kemudian dekat dengan Soekarno ataupun dengan keluarga Soekarno dan bersekolah bersama Ratna Juwami, anak angkat Soekarno dan Inggit Garnasi. Dari lingkungan inilah kedekatan keduanya berkembang. Soekarno memiliki melihat Fatmawati sebagai sosok muda yang cerdas dan memiliki kepribadian yang menarik. Sementara bagi Fatmawati, Soekarno merupakan tokoh pergerakan yang pemikirannya memberi pengalaman baru dalam kehidupan. Kisah keduanya kemudian berlanjut setelah masa pengasingan di Bengkulu berakhir. Ya, di Bengkulu berakhir. Setelah Soekarno dan Inggit Garnasi berpisah, Soekarno dan Fatmawati menikah pada 1943. Pernikahan ini berlangsung setelah Soekarno kembali ke Jakarta, sementara Fatmawati masih berada di Bengkulu. Kisah Bengkulu dan Fatmawati tidak berhenti pada pertemuan dengan Soekarno. Perjalanan hidup Fatmawati setelah meninggalkan Bengkulu kemudian menjadi bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada 1944, Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang kemudian dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun, proses tersebut berlangsung setelah ia berada di Jakarta. Sehingga kisah bendera pusaka sebaiknya dipahami sebagai kelanjutan perjalanan hidup Fatmawati setelah masa Bengkulu. Sementara itu, jejak pertemuan keduanya masih dapat ditelusuri di Bengkulu. Rumah pengasingan Soekarno dan rumah yang berkaitan dengan Fatmawati menjadi bagian dari wisata sejarah kota tersebut. Keduanya menghadirkan fragmen berbeda dari perjalanan dua tokoh yang kemudian memiliki tempat penting dalam sejarah Indonesia. Menariknya, perjalanan sejarah tersebut juga dapat ditemukan melalui Masjid Jami Bengkulu yang dikenal memiliki kaitan dengan Soekarno. Bangunan ini menjadi salah satu peninggalan yang memperlihatkan bagaimana masa pengasingan tidak sepenuhnya memisahkan Soekarno dari keluarga, ya, dari kehidupan masyarakat di Bengkulu. Pada akhirnya, Bengkulu bukan hanya tempat Soekarno menjalani pengasingan, kota ini menjadi salah satu ruang yang menyimpan potongan penting kehidupannya sebelum Indonesia merdeka, mulai dari aktivitas pendidikan dan kesenian hingga pertemuannya dengan Fatmawati. Dari sebuah rumah pengasingan di Bengkulu, tersimpan cerita tentang seorang tokoh yang terus memelihara gagasannya di tengah keterbatasan. Dari kota yang sama, bermula pula pertemuan dengan seorang perempuan yang kelak berdiri di sisinya dalam perjalanan sejarah Indonesia.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Ada lagu terakhir dari miliknya Padi Ribbon dengan Ketakjubkan. Ya, menemani kamu di Pro 2 di malam hari ini ya. Update informasi terkini akan kuhadirkan menemani kamu untuk info Pro 2 jelang pukul 19. Sesaat lagi, tetap di Pro 2.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di malam hari ini pukul 19 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian. Informasi pertama, Timnas Basket Putra mengawali grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2026 dengan kemenangan hasil positif membuka langkah Indonesia. Tim besutan David Singleton menaklukkan Singapura dengan skor 85-4. Laga berlangsung di Arena Seremban, Malaysia pada Jumat tepatnya 28 Agustus 2026. Yuda Saputra memimpin Malaysia dengan skor 16 poin ya, 1 rebound dan 3 assist. Rio DC menyumbang 15 poin, 4 rebound dan 4 assist. Kemenangan ini langsung mengantarkan Indonesia memimpin klasemen grup C dengan 2 angka. Hasil menjadi modal menghadapi rivalitas selanjutnya. Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada 30 Agustus 2026 dan pertandingan diprediksi berlangsung sengit demi menjaga peluang lolos dari grup C.

Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya. Lagu-lagu mendiang Dolly Parton dinilai memiliki cara yang unik dan kekuatan untuk menyatukan dan membuat orang dari berbagai latar belakang merasa dekat. Psikolog dan profesor psikologi Wilfrid Laurin University Judy Eaton, PhD, menjelaskan dalam artikel Psychology Today bahwa salah satu kekuatan Parton terletak pada caranya menceritakan persoalan hidup yang berat dengan bahasa yang positif dan penuh harapan. Eaton bersama Daniel Lau dan Aunes Sharma menganalisa lagu-lagu yang ditulis oleh Parton secara mandiri sepanjang 1967 hingga tahun 2020. Mereka melihat pilihan kata dalam lagu-lagu ini membandingkannya dengan 10 lagu teratas dalam tangga lagu country dan pop Billboard pada periode yang sama. Hasil analisis menunjukkan lagu-lagu Parton menggunakan lebih banyak kata yang menggambarkan emosi positif dibandingkan lagu-lagu yang menjadi pembanding. Penggunaan bahasa positif dalam karya Parton juga relatif konsisten selama periode penelitian. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita akan lanjut ya, mengajak kamu untuk bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen musik live chat malam hari ini. Tetap sama kami di Pro 2.

0: MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan
1: selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good ya. Baik sekali,
0: ini
1: luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kita enggak deh agak hoax ya, gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayang. 4 hari. Ya.
0: Iya.
1: Ini sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya? Karena yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja. Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru? Tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, like kenal gak? Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya. Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Kan.
0: Kenapa ya? Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo untuk pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu ngomong.
1: Betul.
0: Apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Aura kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Karena gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak, kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita banyak menggali mereka.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh musik meditasi. Oh really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Mulai tuh pikirannya enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih benar-benar. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya, lebih ke itu ya buat recharge-nya. Ya,
1: wow. Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Benar-benar.
1: Ya, gimana ya?
0: Iya sih, benar. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Betul. Kayak kalau negatif mulu capek kan sih?
1: Iya kan.
0: Iya, benar. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau apa, melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mau coba berani gitu, kayak gue mau nyemplung lah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Ada izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia nggak, dia punya kertas
0: iya
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu, okay. Kan? Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku
0: ngelihat
1: warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru, manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan. Manis dirimu di hadapanku.
1: Ya, wow. Itu on the spot tuh bahasa.
2: Benar. Oh wow, berarti apa ya secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya.
1: Jadi sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya benar sih, benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekali ya. Ya barangkali kan. Ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngelihat prosesnya. Oh, jadi biar enggak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Benar. Enggak salah.
1: Kan ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Oke.
1: Iya kan?
2: Oh, wow. Berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
2: Iya sih,
1: ya kan?
2: Bener sih.
1: Kita kan harus fair aja, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
1: Bohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
2: Gokil, gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10 juta 200.
2: Oke.
1: Prosesnya ya.
2: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh okay.
1: Gitu.
2: Okay.
1: Aku senang sih. Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya gitu
1: menerimanya.
2: Ya.
1: Dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral. Yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.

0: Wahai Samudra, berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar-benar itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya, kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu di upload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tepatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tepatnya.
0: Oke.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh, itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Ya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya. Jujur. Iya. Malah mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gua jalan ya. Wow. Ya pokoknya gua
0: wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan enggak tahu kan gua enggak nge-shoot kan enggak setiap semuanya gua kontenin, iya, coy. Okay.
0: Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke.
1: Mana makanannya? Enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu.
0: Ah.
1: Mana tim aku tau enggak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, ayo oke. Okay. Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget guys.
0: Oke. Benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi.
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. Enggak mau rugi, gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat ya udah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, yo kan amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke. Okay. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih?
1: Lucu.
0: Gua suka nih fun fact-nya.
1: Lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gua ketawa ya.
1: Oke.
0: Jadi
1: dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya, seru ya.
0: Yuk, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gua.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gua sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. orangnya gitu ya. Jadi gue ngeliat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Mana?
1: Gue nangis gitu.
0: Oh, nangis
1: gue really? Itu wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar gitu ya. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh,
1: gitu dengan gue menyentuh air, wah, gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, benar.
1: Terus ada apa namanya suara-suara yang, aduh, enak banget lah. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa, kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu.
1: Bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu,

0: sih kita ya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Udah lah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Okay. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun,
0: betul,
1: terjun ke dunia lain kan nggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, yes, yang mungkin bikin lo semangat lagi, betul, ngejalanin rutinitas lagi gitu kan. Betul. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas dong.
0: Benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Bukan ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesyal Trivena dengan Wahai Samudra.

0: kita main sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samuda. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan. Oh iya, bener buka mata ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samuda?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam,
1: rasain.
0: Gitu.
1: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Kayak aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan. Serem ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan, tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan?
1: Enggak. Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samuda?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, "Oh, ada ini, ada burung," gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya benar. Kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
0: Yeah.
1: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu ya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak, ya, kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak. Karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana. Baru nanti itu kan visual kan,
0: Di
1: pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, habis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur, manusia. Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samuda itu total berapa lama tuh?
1: Minggu aja lah, nggak lama kan? Ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina the Sound namanya. YCL Sinestesia the Sound.
0: Oh,
1: itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesina the Sound gitu. Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren. Gitu.
1: Jujur jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal
0: katanya. Mana nih orang-orang yang mau kawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh. Pasti kau bisa.
0: Iya iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: konsepnya? Betul, konsep betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke di jalan enggak penting.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih. Kayak kita traveling, itu kan soal traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: okay, bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara. Dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Misel.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih gak salah apa-apa, ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya
0: okay.
1: Udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya apa?
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu nggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya. Iya kan? Pernah. Aneh lu. Lu aneh ya sih. Ya udah nggak apa-apa. Iya unik. Sih,
0: bener. Gitu. Unik bukan aneh.
1: Unik. Kalau cantik kan udah biasa, ih lu cantik banget gitu ya. Walau aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar. Iya. Jadi unik ya. Benar, oke okay. Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yesi. All right. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect kan sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda. Itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nadanya dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang benar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan enggak sih kalau gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Benar. Oh, wow. Oke.
1: Okay. Gua cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simpel sih. Enggak simpel sih. Itu enggak semua orang bisa kan soalnya kan? Okay. Iya dong. Gua enggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gua enggak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Enggak bisa, gua enggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, enggak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Enggak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh, benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya. Ya
1: aja ya si Trivena Waisa Muda.
0: Bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kali ini.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYSI, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia ya?
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro2 FM pastinya. Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya, apa sih?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan.

0: nanya ini sih apa kalau wahai enggak gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah
1: jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini OOTD gue apa coba
0: biru. Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak, Pak, ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi, terima kasih buat kayaknya sih, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dipocorin di sini nih.
0: Amin, bocorin ya. Bebas dong.
1: Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis, ya?
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh, oke, terima kasih kayaknya sih, terima kasih, okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya, ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap? Sudah siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: 90.7 Proudu FM, Sintang.
2: Proudu FM.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back masih bareng Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kali ini seperti biasa ya, kita akan hadirkan akselerasi kreatif musik teman Pro 2 di pukul 8 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jaga Malam, edisi siar 28 Agustus 2026. So far Agustus gimana teman Pro 2, apakah kamu masih bisa survive atau mungkin udah ngerasa capek banget? Ya sangat-sangat wajar ya, mungkin draining banget dengan berbagai aktivitas yang terhambat atau mungkin juga berbagai informasi yang bikin kita rasanya mumet banget teman Pro 2. Tapi percayalah, pastinya akan ada hal baik yang akan kamu temui teman Pro 2, mungkin dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana, atau mungkin dari hal-hal yang tidak pernah kita sangka begitu ya akan muncul pada akhirnya. Semoga sehat selalu teman Pro 2 dan dilancarkan semua aktivitas rezekinya dan dipanjangkan umurnya juga. Dan pastinya juga Monica sangat mendoakan yang terbaik untuk kondisi Kalimantan Barat tentunya yang ada, apalagi kayak kemarin kan banyak-banyak juga public figure yang ke Kalimantan ya teman Pro 2. Baru-baru aja Monica lihat ada Ferry yang juga hadir kemarin di Pontianak dan juga survei di Kuburaya, dan hari ini terbang lagi ke Ketapang. Jadi moga-moga aja situasinya membaik, karhutlah semakin cepat reda, teman Pro dan juga kita bisa beraktivitas seperti semula. Anyway, kita masuk ke Jaga Malam dan pastinya info kali ini adalah akselerasi kreatif musik dari syair lagu Ledo ya teman Pro 2 yang berbahasa Kylie akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2.

0: atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Oke teman Produa, welcome back. Masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini di Tell Up Something kita bakal ngebahas nih teman Produa untuk kesehatan yang harus banget kita aware ya di saat kondisi seperti ini, apalagi kalau kita ngomongin soal kabut asap. Dan for your information, teman Produa, dalam kabut asap yang lagi menyelimuti Kalimantan tentunya memiliki kandungan yang sangat berbahaya. Di antaranya ada partikulat halus atau PM2.5, di mana debu dan kotoran berukuran sangat kecil yang bisa masuk ke dalam jauh ke dalam paru-paru. Kemudian juga ada gas berbahaya, yaitu adalah karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga ada ozon. Nah, ini yang paling parah tahun produknya karena ada senyawa kimia, di mana senyawa ini organik volatil atau VOC, dan juga ada formaldehida. Nah, untuk cara menanginnya sebenarnya ada tahun produknya cara-cara juga tipsnya nih. Yang pastinya adalah mengurangi aktivitas luar ruangan seperti himbauan Bapak Bupati kita, Bapak Gregorius Bala, teman Produ yang juga telah menghimbau untuk masyarakatnya tidak melakukan aktivitas di luar. Kemudian gunakan masker juga jika perlu untuk menyaring partikel kecil seperti N95 atau KN95 jika terpaksa keluar rumah. Tutup ventilasi, di mana rapatkan pintu dan juga jendela agar polusi dari luar tidak masuk, dan juga perbanyak minum air putih, karena sering minum air putih juga dapat menjaga tubuh tetap terhidrasi dan juga membantu melarutkan debu dan juga pastinya bisa terhirup. Dan last but not least, bisa juga periksakan diri ke dokter teman Produa ketika mengalami sesak nafas, nyeri dada, atau batuk yang semakin parah.

0: dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

Oke, teman produser, welcome back masih bareng Monica di pukul 20.59 waktu Indonesia Barat. Kali ini seperti biasa kita juga akan kembali menemani kamu untuk update live. Mungkin ya teman produser, aku pengen banget bertukar kabar dengan kamu, bercerita-cerita, atau mungkin juga pengen dengerin curhatnya, bisa banget di lapor produser pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan juga lagu-lagu santai dan asik tentunya untuk menemani aktivitas kamu pada malam hari ini. Dan stay tune dan stay healthy buat semuanya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?

0: Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan loh? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya aktif.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317101.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone, we can do so little. Together, we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Mama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usia sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih perhatian teman Pro2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dari Jalan Yosef Ngurah Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke, selamat pagi teman Pro 2 ya. Barengan sama Tias di pada pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. So, di edisi hari Sabtu nih, di tanggal 29 Agustus 2026. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Semoga di weekend ini ya, di weekend terakhir bulan Agustus nih, kita semua diberikan kesehatan dan nikmat dalam mensyukuri hidup ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, di hari ini nih, hari Sabtu ya, weekend ya, seperti biasa nih kita hadirkan rangkaian informasi juga acara kerongdengar kamu ya. Tentunya hingga jelang pukul 6 nanti ada Just Music ya, yang akan hadir kerongdengar kamu. Lalu di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada Info Pro 2 dan Viral Moment. Dilanjutkan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Lalu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 ada hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Dan ditutup kepada kita di pagi hari ini ya teman Pro 2, karena berhubung weekend kita akan jalan-jalan nih dengan Jelajah Weekend Pro 2. So teman Pro 2 ya, mungkin di antara kamu masih ada yang leleh-leleh nih karena tahu ya ini weekend. Nanti dulu aja deh, yang penting dengerin dulu nih KTS cuap-cuap di radio gitu kan. Tapi gak apa-apa ya teman Pro 2, apapun itu aktivitas kamu di pagi hari ini, semoga memberikan kenikmatan, keberkahan juga ya teman Pro 2. Dan sekaligus aku mau ngingetin nih teman Pro 2, kabut asapnya di luar ini kelihatannya cukup berasa juga ya, cukup tebal juga gitu. Tapi nanti buat kamu yang mau berkendara keluar menggunakan motor, jangan lupa untuk menggunakan masker juga gitu. Walaupun pakai mobil juga jangan lupa ya teman Pro 2, gunakan masker ya, untuk mengantisipasi kabut asap itu masuk ke dalam tubuh kamu. Dan jangan lupa juga nih teman Pro 2, minum vitamin ya. Gak bosan-bosan aku ingetin buat minum vitamin, karena cuacanya juga lagi tidak menentu seperti ini.

So teman Prodo, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, aku doain semoga lancar ya, dan diberikan kemudahan dan juga kelancaran sama aja sih. Aduh, aku kelamaan cop-copnya nih, kayaknya udah mulai bingung mau ngomong kemana arahnya. Nih udah teman Prodo lah, tanpa berlama-lama ya, ada satu buah lagu dari Lala Huta dengan judulnya Hebat ya, nanti akan hadir ke ruang dengar kamu sebagai pembuka kebersamaan kita di pada pagi hari ini, dan juga Jazz Music di teman Prodo. So buat kamu yang masih baru bangun tidur nih, nggak masalah ya teman Prodo, langsung aja dengerin kita nih di Prodo RRI Sintang nih ya teman Prodo. So langsung aja satu buah lagu dari Lala Huta dengan Hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI Sintang. Semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya capek. Tapi tidak ada manusia yang lebih capek, lebih lelah, lebih banyak aktivitas dalam kesehariannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan berdakwah di siang hari. Di tengah masyarakat yang awam dengan segala bumbu-bumbu yang beliau dapatkan, seperti caci maki, dibuli, dilempari batu sampai berdarah-darah, bahkan dilempari dan disiram dengan kotoran hewan. Namun tahu tidak, ayat yang turun kepada beliau tidak ada yang kemudian memerintahkan beliau di malam harinya disuruh istirahat tidur agar besok pagi bisa bangun dengan fresh dan beraktivitas kembali dengan segala rutinitasnya. Jadi bukan diminta istirahat dengan tidur nyenyak. Sebelum tidur jangan lupa cuci tangan dan kaki, gosok gigi, minum susu. Tapi malah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam. Kalau nuruti logika kita, seharusnya kalau capek ya istirahat, tidur agar besok paginya bisa 100% full baterai terisi buat beraktivitas lagi. Tapi ternyata cara langit, cara kerja langit itu berbeda dengan cara kerja di bumi, yaitu sholat malam dan membaca Al-Quran. Maka dari itu, coba saat kita sedang capek, pikiran sudah mentok, harapan sudah mulai menipis, ayo kita coba dengan cara-cara langit yang diajarkan melalui Al-Quran, yaitu dengan sholat malam dan membaca Al-Quran. Insya Allah, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan di dunia. Tetap semangat membangun umat agar tercipta masyarakat hebat yang mempunyai peradaban yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Sembilan puluh FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2 di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini.
2: Info Pro
3: 2. Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktor pengisi suara karakter Optimus Prime dalam berbagai film dan game Transformer, Peter Cullen meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Pria asal Kanada ini meninggal pada Rabu 26 Agustus waktu setempat di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, ungkap agennya Kevin Montley dikutip dari The Hollywood Reporter.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Pertunjukan orkestra Undertale The Determination Symphony akan hadir di Jakarta pada 11 Oktober 2026 sebagai bagian dari tur dunia 2026-2027. Menghadirkan musik dari game RPG indie Undertale karya Toby Fox dalam aransemen baru, dan pihak penyelenggara dalam siaran pers pada Jumat lalu menyampaikan bahwa pertunjukan tersebut akan menampilkan 25 musisi yang membawakan sejumlah musik ikonik Undertale secara langsung, disertai juga cuplikan gameplay yang diproyeksikan di atas panggung. Penonton akan diajak menyusuri berbagai lokasi dalam dunia Undertale, mulai dari Ruins, Snowdin, Waterfall, Hotland, hingga New Home, dengan karakter, pertarungan, dan momen emosional dalam game dihadirkan melalui perpaduan musik dan visual.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Sejumlah klub besar mendapat lawan yang layak untuk disaksikan dalam hasil undian fase Liga Eropa 2026-2027, seperti Juventus menghadapi Real Sociedad dan AC Milan bertemu Benfica. Undian fase Liga Eropa 2026-2027 ini telah digelar di Grimaldi Forum Monaco pada Jumat malam waktu Indonesia Barat, ya, sebanyak 36 klub ambil bagian dalam undian tersebut. Dan format Liga Eropa musim ini menggunakan sistem fase liga. Setiap klub akan menghadapi 8 lawan dari 4 pot berbeda dengan 4 pertandingan kandang dan 4 laga tandang.
0: Info Pro 2.
1: Demikian tiga info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Ya, pada pagi hari ini teman Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So, teman Pro 2, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, tetap semangat ya. Dan semoga semuanya dilancarkan nih. Jangan lupa juga untuk gunakan masker ya teman Pro 2 jika kamu berpergian keluar, karena terlihat kabut asapnya cukup pekat juga di sini ya teman Pro 2. So, teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan rangkaian informasi lainnya, jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Kita Pro 2, kita masih di pada pagi hari ini ya. Dan kita kalau ngomongin soal cuaca ya, di pagi hari ini berkisar 23 derajat Celcius nih teman Pro 2, menurut pantauannya ya dari BMKG ya. 24 hingga 32 derajat nih untuk pantauan BMKG-nya ya. Dan memiliki udara yang cukup kabur juga nih teman Pro 2. Kalau dilihat juga keluar ya, masih ada kabut asapnya nih. Buat kamu yang lagi di jalan ya, jangan lupa gunakan masker nih teman Pro 2. Gak bosan-bosannya aku ingetin juga ya, buat jangan lupa untuk gunakan maskernya ya. Dan minum vitamin juga nih teman Pro 2 ya, untuk menjaga imunitas tubuh kamu biar gak gampang sakit di tengah cuaca yang lagi tidak menentu seperti ini nih teman Pro 2. Dan nantinya ya teman Pro 2, aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
2: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
2: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

Oh, kita mau berdua, kita udah masuk di segmennya Viral Moment nih. Di Viral Moment pagi hari ini ya, teman berdua, ada Juin Kalolik nih ya, seorang murid SD Impres Ibelele dari pedalaman Papua yang tulis surat sederhana penuh harapan ke presiden nih, teman berdua.

So, teman Pro 2 di sini ada Juin Kalolik ya, seorang murid SD Impres Ibelele dari pedalaman Papua yang menulis surat menyentuh hati nih yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Meskipun harus berjalan kaki tanpa alas kaki ya, melewati jalan berlumpur dan juga sungai, Juin ini tetap bersemangat sekolah dan menyimpan harapan besar untuk masa depannya nih, teman Pro 2.

suratnya ini ya teman Pro 2, Juin memohon agar sekolahnya ini mendapat fasilitas papan digital seperti daerah lain agar bisa belajar lebih maju nih. Dan di sini ia juga menegaskan tidak meminta kemewahan, melainkan hanya menginginkan kesetaraan kesempatan belajar dan tak ingin anak-anak di Papua tertinggal dari daerah lainnya.

lirik juga ya, dan keinginan dari anak-anak di Papua untuk mendapatkan kesetaraan ya, kesempatan dalam belajar juga bisa dilirik nih sama pemerintah. Dan semoga aja ya teman Pro 2 di daerah terpencil dengan daerah 3T, terdalam, terpencil dan terluar juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar nih teman Pro 2. Ada beberapa komentar yang juga salut ya sama adik kecil ini ya, sama Juin Kalolik ini. Ada yang mengatakan anak ini pintar, cara dia merangkai kalimat ini sangat bagus dan mudah dimengerti. Dan inilah generasi harapan bangsa yang harus selalu didukung, semangat buat adiknya nih. Dan ini juga ada yang komentar nih teman Pro 2, sebuah penataan bahasa yang sangat bagus, anak ini sangat cerdas dalam berbahasa ya. Dan teman Pro 2, ada pun nih yang berkomentar katanya kalimatnya ini lebih santun dari orang-orang di kota besar ya. Dan dia mengatakan adik ini keren gitu ya. Ada juga yang berkomentar katanya sedih, menangis gitu kan, karena

melihat adik ini pandai sekali merangkai kata-katanya. Semoga aja harapan dari adik ini ya, Join Kalolik nih, terkabul dan bisa tercapai juga ya keinginannya. Dan kita juga berharap ya buat pemerintah bisa melihat nih bahwa kondisi di sana pun juga mengharapkan hal yang sama nih, kesetaraan untuk mendapatkan fasilitas ya, seperti di daerah-daerah lainnya yang sudah lebih dulu diperhatikan sama pemerintah nih. Semoga aja di daerah Papua pun juga mendapatkan hal yang sama ya teman Pro 2. Kita berdoa kedepannya semoga mereka bisa mendapatkan hal tersebut. Dan ini infonya teman Pro 2, aku kutip dari laman Instagramnya infipop.id ya.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

satu buah lagu dari Jazz ya, dengan Dari Mata judulnya nih teman Pro 2. Dan kita udah di penghujung viral moment nih teman Pro 2. Nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan hadir lagu pilihan kamu dengan 3 lagu dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara nih teman Pro 2. Lalu dilanjutkan juga dengan tips pagi nih ya. So buat teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, aku gak bosan-bosan nih buat ngingetin, jangan lupa gunakan masker dan untuk minum vitamin ya teman Pro 2 di kondisi cuaca yang seperti ini. Tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
6: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi.